Norok khanai tongo kokborok bai kom thingjak dal bidal hindi tokeni rechapungni panda paithakni or rechapungno khanari jakha villain o tokeni rechapung khorangrika mustafa jahid phaidi chung haina hai tekisa tokeni bising hablayana tabukni o tokeni bumungka uran tabukni o puilani rechapungno khorangri nei rokungka obhijit bai purnima phaidike Kanalayan itu yang uran otokeni rasa bokno.

aw agiye ji xep xana malay di malay burun burun no richard no xataro ke philip hay burun burun no narok bay ketal ke malay mahay hamzak marui rebaya hopung sapung sapung hopung tangibo narok bay asi yogya un richard ni xapar sunu butano klaika saimaya hayada ni narok no sunani ni sungu ang narok bay shina richard ni rok Dalai nungwani kenang, Richard menggerungungi haparo, Dalai nungwani hene. Sini le, kani mari mujara le, hainu hai pae si tangguka. Hainu hai kipili fayanu, fayanai hati wo. Paitego hainu hai, narok ni tani, kakson na hambai, te, pae pleya hamzok mu yafari. Tini oro no baksa sini, jatununu hambai.

0: hamung ni cerai, tapi bermanya ku haja.
1: Manya ku, mang kai bana kono sokai kambla sa.
0: Ihi, aku ye, mada mang kah hene sing masi.
1: Manya ku, miau biasoi bay malam malai kah. Serai korok sa tongo hene samal tongo. Dini pay sapanya kok da, pada panyo payasi tu.
0: Asik aja borong ni biar leng mani kelai kah tamo.
1: Sekarang apa nu cawu cang mani ta? Nini bagainya tonglang mani ya tay camsa.
0: Cerai besan orang nanya ni hendak tu buzak sengle. Cerai kai cerai simi non naio. Tay kubuni samung rong nak kai kita pan orang tangan senaya hengkai ba.
1: Aku orang tu bu puru se cerai besan orang simi se nanya ni kok tong mani. Hengkai ba tay cam mengasa.
0: Cerai besan orang simi non nanya ni hendak tu bukai cerai besan orang simi non nanya abu kok dang kana.
1: Aku orang nak kok siunya tu bu mani. Tay kubuni samung punu kang kau cerai tonglang liya ta.
0: Tabung man kelai, tay kubuni samung rong no tang relia.
1: Nukan bula, ni ne akok besuk jorati tamung lang no.
0: Ikole, ni ne bezua, mani payi shock pakai bula sa.
1: Oh, saku, payi bezua asuk di, tamu ni bangga seler kacan ne.
2: Ler galak hamu atau sempram.
1: Kai, tamu ni bangga ler mak kelai kaba.
2: Payi ni hni, nok ni orang korma jorase, norak hanyo samung ni cerai korak sa. Nai regara di hni shawi tong payu hong kaba. Kisah leri tangga tah ne.
0: Sabung zau kasa bukai kui bezua.
2: Oh, abukai hadu kolong ni. Ata pilanda sebase.
1: Hai, pilanda bu sabung ni. Cerai nyangza ki tong khai dia bezua.
2: Ii, bini samati hinka. Nong isai panu se. Dor okong ngza ki tong kha.
0: Bini khai tam ni bang asa kai nangza sugi tong mani kalai khasa bezua.
2: Ata pilanda songba. Hung ninyo, sorkani sebong khaiu. Bersabu korong ni. Pernah itu ngukun kai ba, nangzak sugi tong kata.
0: Samung ni borak sekeri hinkai, tabuk tamu kai tong lay kana se.
2: Tabuk sek jora tong malay tong ku, tamu kai, bus kang ni, talok kai, tong liya hani sahu hinta. Abun bagi borak bezo nangzak lay tong mani kokta.
1: Aau, buji ka, tong seni no manjoi narang na naik kana ta.
0: Tabuk pilan dani kok nak kana woi, neng bos serang nak kai sidi.
1: Neng bo pilan dani bihik hanyong sidi, apa hanyong nak kai? Bini nogo tong panyari ok tabuk sak jora mat chapana ki pili tangya kubla.
0: Hai ke tabuk tam ni bagay tong suge tangna ni na jagi tong khasa.
2: Oh bachay, abu khai tong suge ngay tangna ni naimani ya.
0: Hinke, tay tam ni bagay sa.
2: Oh, tu purun se, asak jora ni bagay hini se, tu bu zangwa ni bachay.
1: Ong ha matak chiti, ni na kokno, bini nog ni kokno ba tamu ni asak kai shai chong ha. Bezwa nung paimani kokno se, sasiti tabuk.
2: Norak se sengi tongu hun kai ba, ma sagara kata ne.
0: Do akon sagara sedi bezua, bahai bo, ma da mano man gla.
2: Manai ba se, tamu kai ba, serani buma bupani, kok no norak ma narak naita, ata sompram tai ba se.
1: Tamu bom ti kok abu.
2: Kok kai, serai busano, nainani hene tubu kai, serani simino, ma nairi nai. Serai nai mano karai, tai kubuni samungrok, tangri man glak, abu kai, Oh, serani buma bu pani kok ta.
0: Hai ke ba, aku kok no kok sekala jau kabla se.
1: Hai nyong na cha, hai ya kai ba, mula tong nanyo, matu bu na cha.
0: Serainyanya no ke, mula tong nai hanya di be.
2: Ihi ba se, mula tong nai bai, serainyanya, abo fe la yu. Tabu raja, kazaka, pan chok ya serainyo, mula eba pan kerak, samungrok, tangri mandia. Hai ya ke, mazrak kerak berjangan pan se tongu.
0: Abu le, kok ya do?
1: Abu kok no, bunyom madra benar ni sekarang, baik tengah ceri nyagira di.
0: Ni ni abu bo kok ya ta, osoi.
2: Betul, abu kok no, ang tabu, nong ni orang ni tangkai, ada cora songi, naga semua tanggranai.
1: Arab ketam ni bagi tanen nangjau khasla dia juga.
2: Tapi tamu se, Arab bo anglo serai koraksa, naik tu ni rimani tunggu.
0: Tu ni dekai tamu ka?
2: Asalnya samung kerak tangri fo, sak nangya, kuk nangya, hanang pinang kaya, kok bangi tonglai jauh kah hentah ne. Omo, tomung dah. Bunyi saya no, sarana tang tani, geri-geri ni, zeng zalo si kelai mani kelai siwo. Omo, saya malia.
1: Dohai ke tabuk, jini abu se tamu bom tui, om ngai sagra dey bejua.
2: Nong ni abu bo tamu se, tabuk serani buma bu pasong, samuni kok no, noro gosi kanyo. Kata, tapi tamu sa.
1: Tamu hi, neng gosi da mana?
0: Neng kai gosi da mana sa?
1: Gosi na karile, angkai omahiraja, kauiri mana? Belai kai, saja cukup.

Asik zara kena baiknya orang debermani korak mai resap cak recamung. Akas bani agar tula obani logo ne baiknya cini tinini syarik zara ni kok buruk awai panda jatuh nana hambai kolam baiknya.